Om dit arba mar am si dit elpo o tommo siwi cha dolar at American iwa cwt dinar Iraq iwa tla dolar o pelge American dolar. Ina hadia cwt el dolar American wale elpa dinar Iraqi.